na e kadia ni bitu menene adoroti elimina komara tiro nyakubura emosona bido nyanya mwale nyaero tinya mwale kochie e machina sana kaduwe.

niango nyakinya kachati niango nyakaboda nyeu niango nyakaboda nyeu niango ujonya kachati niango ujonya kachati niango.

Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. Aku tak ada. A

ke? Bila tim nak ngong? Tak? Video pemakan saya pun sebutkan je. Kutnya jangan pergi tidur dah lah. Jangan pergi.

mano wuodi Ibrahim Odhiambo Sibuor. Ida nyango donge kibrite moluar e pi, mano kejango donge kibrite moluar e pi. Ida nyango donge kibrite moluar e pi, mano kejango donge kibrite moluar e pi. Evans Ochieng Ochuodho, Jakadana.

mina bunda jawai, mina cing lelo. Aw mina cing kicopo serangga. Hey, ibu saya jago diga, manu mudu Kenya. Aw mero Kenya, aw mero Kenya, aw mero.

0: Deko.
1: Hai.
0: What tak riak? What is alishin? Biar wakili. Mindre warabong. Selimnya Caroline, aku terima.

moro ngiro anga pakati meni mana nyimbazi pakati meni maskini paonge pesa pakati meni mana yapi chomia mano chokarana chomka nyimurenzewa kajo pesa beto.